Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au/ atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 atau nomor lainnya 03994922. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang kasus perlindungan anak di NTT, peringatan ASIO terkait security nasional, kisah pemegang visa WHV atau Working Holiday Visa, dan juga FIFA World Cup 2026 itu. Namun sebelumnya akan kami sampaikan warta berita hari ini.

0: Warta Berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 26 Juni. Sari berita penting hari ini, Komisi Penyelidikan Independen mendengarkan bukti mengenai penyebaran antisemitisme secara daring. WHO menyatakan gelombang panas di Eropa terkait dengan 1.300 kematian, dan dalam dunia sepak bola, antusiasme kian memuncak saat Brasil dan Jepang bersiap untuk saling berhadapan dalam laga pertama babak gugur kejuaraan Piala Dunia itu. Berita selengkapnya. Putaran ketiga sidang dalam rangkaian Komisi Royal mengenai antisemitisme dan kohesi sosial telah dimulai. Selama dua minggu ke depan, fokus pembahasan akan tertuju pada cara penyebaran antisemitisme di komunitas daring, dampaknya terhadap komunitas Yahudi, serta efektivitas kebijakan yang ada saat ini dalam mencegah ujaran kebencian. Kuasa hukum pendamping Richard Lancaster menyatakan bahwa perwakilan dari Meta juga akan memberikan keterangan dalam dua minggu mendatang, namun tidak semua perusahaan teknologi telah menjalin kerjasama dengan Komisi Royal tersebut.
1: Well, some platforms have been more effective than others in addressing the spread of online hate. The responses of social media platforms to online hate are too often opaque, slow, and reactive.
0: Menteri Komunikasi Annika Wells menyatakan keinginannya agar perusahaan-perusahaan teknologi berbuat lebih banyak untuk menghentikan penyebaran misinformasi dan meme buatan AI yang menyasar para pemilih di Australia. Sebuah investigasi oleh Guardian Australia menemukan bahwa sebagian besar grup publik yang mendukung Partai One Nation dipenuhi oleh konten yang dihasilkan oleh operasi pihak asing dari luar negeri, termasuk dari Asia Tenggara. Menteri Komunikasi mengatakan bahwa pemerintah sedang berupaya meningkatkan aspek keamanan daring bagi masyarakat Australia.
2: I've been keeping a careful eye on what this is doing to public discourse in Australia. We know that big tech social media platforms at the end of the day are there to generate as much revenue as they possibly can.
0: Analisis terbaru dari Universitas Australia menunjukkan bahwa kenaikan biaya hidup melampaui kemampuan finansial mahasiswa di tengah kondisi biaya kuliah yang mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah Australia. Saat ini pemegang hutang pinjaman mahasiswa universitas yang dikenal sebagai HECS melakukan pembayaran sepanjang tahun, namun pembayaran tersebut baru diperhitungkan terhadap saldo hutang setelah pelaporan pajak atau tax return diserahkan pada bulan Juli. Akibat penerapan indeksasi, sebelum pembayaran diperhitungkan, para lulusan dikenakan indeksasi atas hutang yang sebenarnya sudah mereka lunasi. Anggota Parlemen Independen Monique Ryan hari ini 29 Juni mengajukan rancangan undang-undang untuk mengubah tanggal indeksasi tersebut dengan argumen bahwa perubahan itu akan menghemat biaya bagi para lulusan sebesar 3,2 miliar dolar dalam kurun waktu 10 tahun.
3: We wouldn't accept it if interest is applied to our mortgages or our credit card debts after we'd made repayments towards those accounts. But Australian graduates who are dealing with a cost of learning crisis.
0: Asosiasi Industri Sektor Bangunan dan Konstruksi Australia menyatakan adanya hambatan yang menghalangi pencapaian target nasional untuk membangun 1, juta rumah baru pada Juni 2029. Seluruh tingkat pemerintahan telah menyepakati target tersebut dalam kerangka Kesepakatan Perumahan Nasional atau National Housing Accord. Master Builders Australia mewakili perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi hunian, komersial, dan sipil. CEO Denita Wong mengatakan bahwa analisis mereka terhadap 2 tahun pertama dari rencana 5 tahun tersebut menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan target itu tercapai.
4: We're targeted to be about 20% less than where we should be at this point in time. That's about 90,000 homes. And in on top of that, we've seen the federal budget make decisions.
0: Gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat sedang berada di bawah tekanan. Hizbullah menolak untuk melucuti senjata sementara pasukan Israel masih berada di Lebanon Selatan. Israel bersikeras bahwa operasi mereka akan terus berlanjut hingga ancaman di sepanjang perbatasan utaranya berhasil disingkirkan. Selama akhir pekan, serangan pesawat nirawak Israel menewaskan satu orang dan melukai dua orang lainnya di kota Nabatih Al-Fakwa, Lebanon Selatan. Dalam upacara pemakaman putranya, Kapten David Hasuth, yang gugur saat bertugas bersama militer Israel di Lebanon Selatan, Galit Hasuth, menyampaikan seruan yang penuh emosi agar pertempuran segera diakhiri.
5: I'm asking, I'm begging you, if there's anyone here who can do something, enough with this damn war. I've been through Gaza, I've been through the West Bank, I've been through...
0: Sebuah penyelidikan terhadap program pendidikan sains dan iklim bagi anak-anak di Australia menemukan adanya pengaruh dari perusahaan-perusahaan besar di sektor batu bara, minyak, dan gas. Para peneliti mengidentifikasi 260 program dan kegiatan sponsor yang tercatat secara publik dalam beberapa tahun terakhir yang dijalankan atau didanai oleh perusahaan bahan bakar fosil serta bahan industri dan menjangkau anak-anak hingga usia 18 tahun. Belinda Noble adalah pendiri

0: Declare, sebuah organisasi nirlaba di bidang komunikasi yang merilis hasil penelitian tersebut. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah perlu diambil untuk membatasi pengaruh perusahaan bahan bakar fosil dalam lingkungan pembelajaran yang terpercaya.
1: We believe our children deserve to play and learn in environments that are free from conflicted commercial influence. And we call for a Senate inquiry into the influence of fossil fuel companies in childhood settings and believe there should be a ban on fossil fuel advertising.
0: Nah, beralih ke dunia olahraga, khususnya sepak bola, antusiasme kian memuncak menjelang pertandingan Piala Dunia antara Brasil dan Jepang, yaitu pada hari Selasa 30 Juni pukul 2.30 Australia Standard Time, yang tinggal kurang dari 24 jam itu. Brasil berupaya meraih kemenangan Piala Dunia ke-6 untuk memperpanjang rekor mereka. Sementara itu, Jepang belum pernah memenangkan pertandingan fase gugur Piala Dunia dalam 4 kali kesempatan. Para penggemar Brasil saat ini sedang bersiap untuk menyaksikan pertandingan tersebut di Stadion Houston.
2: We miss everything about Brazil, so having a game here in Houston, Texas is such an amazing opportunity for us to communicate and connect with more Brazilians, people like us, people that came from Brazil to here just for the game.
0: Nah, perakiran cuaca untuk hari Selasa besok, Perth gerimis dengan suhu maksimum 17 derajat Celsius, Adelaide gerimis di beberapa tempat 17, Melbourne gerimis 17, dan Hobart gerimis di beberapa tempat 15 derajat. Canberra hujan 16, Sydney gerimis 21, Newcastle gerimis di sore hari 21 derajat, Brisbane gerimis di beberapa tempat 22 derajat, sedangkan Cairns bagian mendung suhu maksimum 27 dan Darwin kemungkinan gerimis dengan suhu maksimum 31 derajat Celsius.

0: Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, Komisi Penyelidikan Independen atau Komisi Royal Commission mendengarkan bukti mengenai penyebaran antisemitisme secara daring. Asosiasi Industri Sektor Bangunan dan Konstruksi Australia menyatakan adanya hambatan yang menghalangi pencapaian target nasional untuk membangun 1,2 juta rumah pada tahun 2029, dan antusiasme kian memuncak saat Brasil dan Jepang bersiap untuk saling berhadapan dalam laga pertama babak gugur. Sekian warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 29 Juni.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: SBS Radio.
6: Sebentar lagi Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia.

0: Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
1: Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk membuka pertemuan atau perjumpaan kita untuk siang hari ini, marilah kita simak, yaitu peringatan dari ASIO terkait dengan ancaman terhadap Australia berikut ini. ASIO mengungkapkan telah menggagalkan 14 rencana serangan teror sejak peristiwa penembakan massal di Bondi pada bulan Desember. Sementara tingkat ancaman teror saat ini tetap berada pada kategori dalam tanda kutip kemungkinan besar terjadi atau probable. Namun, badan intelijen tersebut akan meninjau kembali sistem peringatannya menyusul peringatan dari Kepala Intelijen Australia bahwa sistem saat ini dianggap meremehkan tingkat bahaya yang dihadapi masyarakat. Berikut rangkuman selengkapnya.
2: When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked, but we shouldn't be surprised. When hackers exploit known vulnerabilities to compromise, we are shocked. But we certainly shouldn't be surprised. When anti-Semitism grows after being tolerated and normalized, we are shocked, but we should not be surprised.
1: Direktur Jenderal ASIO, Mike Burgess, menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato tahunannya yang merupakan bagian dari penilaian badan itu terhadap ancaman teror saat ini. Pidato tersebut mengungkapkan bahwa ASIO telah menggagalkan 14 rencana serangan teror sejak peristiwa penembakan massal di Bondi pada bulan Desember. Pimpinan Badan Intelijen Nasional tersebut menyatakan bahwa tingkat ancaman di Australia saat ini berada pada kategori dalam tanda kutip kemungkinan terjadi atau probable, yang berarti terdapat peluang lebih dari 50% akan terjadinya serangan di dalam negeri atau adanya perencanaan serangan dalam kurun waktu 12 bulan ke depan. Namun, ia mengatakan bahwa itu tidak menceritakan keseluruhan dari cerita yang ada.
2: Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack. We do not. But we do know the environment is degrading and acts of politically motivated violence are becoming more likely than probable suggests.
1: Lingkungan keamanan yang ia maksud mencakup ancaman radikalisasi warga Australia secara daring menuju ideologi ekstremis serta campur tangan pihak asing. ASIO telah mengidentifikasi dua orang yang memiliki kaitan erat dengan Australia yang diduga mengarahkan serangan terhadap target-target Yahudi atas nama Iran. Mike Burgess menyatakan bahwa seorang warga negara Australia yang kini bermukim di Iran mendalangi serangan bom Molotov terhadap sebuah tempat usaha di Bondi pada tahun 2024 dan bahwa seorang mantan penduduk Australia yang tinggal di Irak berada di balik serangan terhadap sinagoge Adas Israel di Melbourne. Mike Burgess menyatakan bahwa keduanya memiliki kaitan dengan Korps Garda Revolusi Iran dan ASIO mengetahui identitas mereka, namun tidak dapat mengungkapkannya karena penyelidikan masih berlangsung. CEO Intelligent Risks, Neil Fergus, seorang pakar keamanan internasional dan terorisme, mengatakan kepada program dalam tanda kutip Today di Channel 9 bahwa serangan-serangan tersebut serupa dengan insiden-insiden yang terjadi di luar negeri.
3: If there was a trend, it would be that they're using proxies or criminals to carry out arson attacks against the Jewish Ambulance Service in Golders Green, against the Bank of America in Paris. There's no mass casualty attacks, thank God, involved in that.

0: pragmatic about the global environment we face and understand that world events impact here at home.
1: Australia tetap bersikap pragmatis terhadap situasi global yang kita hadapi serta memahami dampak peristiwa dunia terhadap kondisi di dalam negeri. Nah, rangkuman tadi disusun oleh Camille Bianchi untuk SBS News dan diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian.
2: Jadikan sbs.com.au/Indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/Indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.

0: Nah, dari peringatan ASIO tadi kita beralih ke topik yang lain, yaitu tentang working holiday visa atau apa namanya, visa kerja sambil berlibur itu bagi kawula muda. Nah, saya mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan dua kawula muda yang kebetulan juga suami istri itu, yang sampai dengan saat ini sudah berada di Australia melakukan atau melaksanakan working holiday visanya itu untuk tahun ketiga. Nah, bagaimana kisah mereka? Marilah kita simak bersama apa yang mereka jelaskan berikut ini. Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan dua kawula muda Indonesia yang saat ini sedang menjalankan working holiday visa untuk tahun ketiga. Betul. Yaitu Mas Kevin Chandra dan Mbak Cindy Juliana Lim. Tapi ada tambahannya ini, karena beliau berdua ini pasutri. Jadi bukan karena ketemu sama-sama menjalani working holiday visa itu. Tadinya ketemunya bagaimana itu? Kalau boleh tahu, saya jadi penasaran, Mbak Cindy.
1: Jadi perjalanan kita dulu, sebelum ngomongin WHV lebih lanjut, saya dan Kevin itu memang sudah menikah dulu di Indonesia selama setahun. Jadi kita menikah tahun 2022, terus di tahun 2023 kita memutuskan untuk mencoba program Working Holiday Visa ke Australia bareng-bareng. Tapi memang program ini kita apply independent. Jadi ini tuh bukan kayak kita bergantung satu sama lain, kita apply masing-masing. Jadi kalau mau dibilang gimana kita ketemunya, kita memang dulunya kerja.
0: Sudah ketemu di sana. Ya. Tapi yang menarik di sini adalah pada waktu itu, walaupun melamarnya itu terpisah ya, yeah, tapi dapatnya hampir bersamaan begitu, Mas Kevin.
2: Iya, jadi lakinya pas waktu kita daftar, kita apply, itu kayaknya memang crowd-nya nggak gitu banyak sih, Bu. Maksudnya di batch kita itu, maksudnya crowd-nya nggak sebanyak sekarang. Ya. Sebanyak
0: berarti
2: sekarang.
0: Hoki ya?
2: Berarti, iya, ada unsur hokinya
1: sih. Bisa dibilang hokinya bagus.
2: Soalnya dapatnya benar-benar bareng.
0: Nah, mungkin ya, ini bagi rekan-rekan kawula muda yang mungkin berminat, dan atau mungkin tadinya belum mempelajari ya,
2: ya,
0: mungkin bisa diberitahukan. Jadi apa saja Mas persyaratannya?
2: Ya, jadi kalau persyaratannya sebenarnya secara standarnya itu tes bahasa Inggris. Ya. Terus nanti kita disuruh submit dokumen-dokumen kayak pasport, KTP, surat SKCK, kayak surat kepolisian, sama ada surat kayak yang menandakan kita sanggup buat live di sini tanpa misalnya untuk jaga-jaga, kayak.
0: Nah itu berapa Mbak Cindy sekarang?
1: Untuk minimum dana yang harus disiapkan, kalau sekarang masih sama kayak dulu, 5.000 Australian dollar. Tapi karena memang kurs kita lagi
2: naik. Ya. Sekarang lagi naik banget.
1: Lagi naik banget. Kayaknya menyentuh angka 12.000-an something. Yeah. Padahal pas zaman 2023 masih 10.000. Lagi, iya. Yeah. Jadi makin banyak yang harus disiapkan. Yeah.
0: Jadi belum ada perubahan yang mencolok dari sebelumnya. Nah, Mas Chandra dan Mbak Cindy ini kan sudah tahun ketiga,
1: iya,
0: itu
1: betul,
0: ibaratnya.
1: Betul.
0: Nah, pada waktu itu apakah harus pulang dulu atau boleh langsung itu Mbak Cindy?
1: Oh, jadi untuk detailnya sebenarnya tuh kita pas datang itu kan cuma kondisinya visa selama setahun.
2: Yeah.
1: Nah, syarat untuk memperpanjang visa kedua dan ketiga itu memang kita harus lakukan pekerjaan mandatory-nya, kayak misalnya kita stay di regional area atau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diharuskan di sektor yang memang membutuhkan orang seperti farm, pabrik gitu, pabrik daging. Jadi kita waktu itu memang pindah ke area di luar Victoria, Melbourne, kita ke Queensland selama 1.5 tahun di meat factory untuk perpanjang visa ini sebagai syarat. Jadi syaratnya lebih ke mengumpulkan payslip. Nah, setelah kita udah selesai mengumpulkan payslip sesuai dengan ketentuan, barulah kita apply untuk visa tahun kedua. Setelah itu baru kita apply lagi tahun ketiga. Jadi terpisah itu ya, apply-nya.
0: Terpisah tapi tidak harus pulang dulu toh?
1: Tidak harus pulang dulu. Tidak harus. Jadi pulang bisa dulu. Apply di sini onshore.
0: Ya. Selama itu ya, dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga itu bisa sama-sama atau terpaksa harus berpisah atau bagaimana?
2: Oh, Pak, kalau aku bilang lakinya kita benar-benar bisa bareng-bareng terus, Ibu.
0: Jadi, ya memang dibarengkan.
2: Iya. Jadi kebetulan kesempatan kerjanya ada, terus kita juga timingnya kan pas juga mungkin. Nah, kita kayak dapatnya langsung benar-benar bareng.
0: Berarti hokinya bagus lagi.
2: Iya.
1: Betul.
0: Nah, untuk saat ini itu apa, Mas, pekerjaannya?
2: Oke, okay, jadi aku sebenarnya selama 3 tahun ini aku banyak coba berbagai macam industri. Cuman recent kerjaan aku memang sekarang aku lagi kerja di meat factory sebagai kayak machine operator yang ngoperasin mesin. Sama aku ada casual yang ketemu ibu di situ, di salah satu kafe.
1: Di dalam rumah sakit ya.
2: Betul.
1: Ya.
0: Nah, saya tanyakan yang mutakhir dulu ini. Nah, Mbak Cindy sendiri...
1: Kalau saya sekarang pekerjaannya sebagai barista di salah satu kafe restoran Greek. Terus saya juga bekerja di salah satu kafe di rumah sakit juga sebagai barista all-rounder gitu. Jadi utama pekerjaan saya itu memang barista.
0: Iya. Nah, nanti saya akan tanyakan tersendiri ya.
1: Betul, nggak apa-apa.
0: Ingatkan saya itu. Tapi mengapa dua pekerjaan? Ini yang saya tanyakan, Mbak Cindy.
1: Kenapa? Karena lebih ke pribadi masing-masing ya Bu. Kan namanya juga working holiday visa itu sebenarnya pilihan kita. Kita mau seberapa banyak bekerja atau mau seberapa banyak holiday-nya. Tapi kita berdua pribadi karena emang udah menikah dan punya goal untuk menabung lebih lagi. Yeah. Jadi kita pengen dengan waktu yang udah dikasih nih kesempatan kita bisa di Australia. Kita pengen nabung lebih banyak lagi. Jadi kayak dengan waktu yang ada untuk sekarang ini prioritasnya lebih ke menabung, mengumpulkan uang dulu. Jadi holiday-nya nanti setelah itu. Nanti kalau misalnya seandainya kita dikasih kesempatan untuk melanjutkan visa misalnya dengan student atau apapun itu kan lebih banyak limitasinya. Sedangkan kalau working holiday visa itu kan memang fokusnya lebih kepada kerja gitu, tanpa hours yang dilimitin dari pemerintah.
0: Itu yang ingin saya tanyakan tadi juga.
1: Iya, betul.
0: Berarti kalau misalkan ini kalau badan kita itu kuat, iya, ya otak kita juga kuat, mm-hmm, itu yeah. 24 jam lah. Ya tidak mungkin ya kita butuh istirahat. Tapi artinya itu 18 jam shift pun itu secara hukum itu masih bisa.
1: Iya. Yeah. Bisa bahkan yeah. Ada banyak juga teman-teman kita yang 3 job di hari yang sama itu bisa juga kalau kuat, Bu. Tapi kita nggak kuat sih.
2: Cuman kita cuma mikir 2 untuk bisa ngebiayain biaya hidup kita plus kita bisa save. Jadi menurut kita 2 udah oke lah.
0: Iya. Memang kalau apa cukup dan tidak cukup itu kadang-kadang kan relatif kan.
2: Betul,
0: iya, ukuran
2: betul.
0: Siapa dulu itu. Yeah. Nah, tadi setuju. Karena Mbak Cindy sudah menyebutkan mempunyai sasaran tertentu, jadi goal-nya itu apa, Mas?
2: Oke. Okay. Jadi sebelum kita kesini sebenarnya kita baru beli aset di Indonesia. Nah, dengan sistem cicilan. Jadi sebenarnya goal kita simple, datang ke Australia working holiday, kita pengen lunasin aset yang kita cicil itu.
0: Fair enough itu. Tapi seolah-olah itu kan ini goal sementara itu. Seolah-olah kan gitu. Yeah. Tapi apakah kalau hokinya bagus lagi ya di akhir tahun wah sudah bisa lunas semuanya dan sebagainya.
2: Yeah.
0: Nah, itu sudah berhenti di situ atau sebetulnya ada lagi yang ingin dijangkau untuk masa depannya, Mas? Nah.
2: Kalau dari kita berdua sebenarnya kita pengen travel sebanyak mungkin selama kita masih muda. Jadi selain dari kita bisa ngelunasin aset yang kita cicil itu, kita pengennya bisa travel as soon as possible to a lot of places yang kita nggak pernah kunjungin sebelumnya. Which is sebenarnya Australia salah satu place yang kita nggak pernah, pernah kunjungin.
0: Iya, tapi selama ini apakah tidak bisa misalkan ya kalau di sini kan boleh ambil libur kan gitu ya?
1: Boleh.
2: Boleh.
0: Kan ada memang itu apa
1: jatahnya gitu?
0: Iya jatahnya.

0: itu. Nah, misalnya ke Selandia Baru, ya kan dekat sekali. Atau kemana lagi dekat sekali. Nah, itu bisa atau tidak, Mbak?
1: Sebenarnya bisa, dan balik lagi pekerjaan kita masing-masing. Karena kan di Australia sendiri, tipe pekerjaan kan dibagi beberapa jenis ya. Kayak ada part-time, ada full-time, ada casual. Bahkan yang part-time dan full-time tuh malah enak banget. Mereka punya jatah untuk cutinya gitu. Sedangkan kalau casual, kalau kita nggak kerja ya kita nggak dapat uang. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi di sini flexible enough sih. Kalau misalnya kita mau liburan, bisa kita yang atur aja, tinggal kita info ke employer, kita nggak bisa kerja berapa lama, misalnya berapa minggu, kayak gitu. Tapi memang itu balik lagi tergantung ke employer kita masing-masing, Bu. Karena saya dengar ada beberapa teman saya juga yang memang employernya itu lumayan strict untuk kayak karyawan-karyawan itu nggak boleh terlalu banyak ambil cuti misalnya. Karena mereka kayak membatasi hiring staff berlebih. Jadi kalau misalnya nggak ada staff ini untuk berlibur berapa lama gitu, mereka nggak bisa membiarkan store-nya jadi kayak rame, kelabakan dengan orang yang terbatas gitu misalnya.
0: Jadi ini kita berbicara tentang status ya. Ini jadi berbicara dari pihak apa namanya posisi working holiday visa holders itu ya. Jadi memang bisa jadi permanen, Mas? Itu misalnya atau full time mungkin iya ya, tapi kan bukan permanen toh, Mas?
2: Iya. Jadi memang challenge-nya orang-orang yang ngambil WHV menurut saya memang kembali lagi di limitasi pekerjaannya. Maksudnya ada beberapa sektor yang kita cuman bisa 6 bulan. Contohnya misalnya pekerjaan-pekerjaan, misalnya contohnya pekerjaan kantoran, pekerjaan even warehouse, kayak kalau misalnya kita kerja di kota besar, kayak contohnya Melbourne atau Sydney, itu kita dibatasi, kita cuma boleh 6 bulan. Sedangkan, karena memang kan mungkin purpose-nya program yang dibuat kan ya, memang, untuk memang di support pekerjaan-pekerjaan di regional kan, Bu. Jadi memang jadinya kalau dibilang bisa jadi permanen apa enggak, itu balik tergantung ke employer ya.
0: Maksudnya pekerjaannya itu loh. Karena itu kan berhubungan dengan libur itu tadi, jatah libur atau hak libur dan sebagainya. Berarti kalau orang WHP itu tidak akan mendapatkan libur yang dibayar kan?
2: Bisa juga sih. Kalau pengalaman aku, soalnya aku pernah kerja full time di Melbourne itu, tapi memang cuma 6 bulan. Cuman aku dimasukin statusnya full time. Nah, pada saat itu ketika aku masuk sebagai full time, aku dapat jatah cuti. Jadi aku sempat pakai itu jatah cutinya. Jadi aku sempat cuti dibayar.
0: Tapi ini kan ya bukan pengecualian ya. Jadi tergantung case by case itu.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul.
0: Nah, itu tadi secara sepintas ya pengalaman selama ini. Saya sekarang ingin napak tilas dari tahun ke tahun. Nah, pada waktu tahun pertama itu apa highlights-nya, Mas?
2: Highlight-nya kalau dari saya pribadi, karena itu baru pertama kali kita keluar negeri, jauh banget, benar-benar jauh dari, karena aku sendiri sebenarnya udah ngerantau dari kota kelahiran aku ke Jakarta, terus ini jadinya pindah negara, ini lebih jauh lagi. Jadi highlight-nya memang tahun-tahun awal kita agak lumayan struggle buat adapt, apalagi kan culture-nya beda kan, Bu. Maksudnya culture orang sini dan Indo kan beda banget gitu. Nah, gimana kita bisa adapt itu jadi highlight. Plus, pas waktu aku datang dengan mindset, ah, aku kan udah ada pengalaman profesional. Masa aku nyampe di sini, aku nggak bisa dapat pekerjaan profesional. Aku mindsetnya gitu. Tapi ternyata memang pas udah datang, memang kita dibatasi. Maksudnya dari sisi WHV-nya, kalau misal mau masuk ke pekerjaan profesional, dibatasi 6 bulan. Jadi, pas waktu datang, aku udah coba tuh buat apply-apply pekerjaan yang sebelumnya aku ada pengalaman kan.
0: Pengalamannya apa, Mas? Apa background-nya apa?
2: Jadi background aku kerja di banyak kan di social media, branding dan marketing. Jadi pas aku sampai, aku coba buat apply di bidang itu. Dapat beberapa tawaran, mereka cuman sampai ke telepon aja, mereka nanya, "Oh, visa kamu apa?" Aku bilang WHV. "Oh, sorry, tapi kita enggak bisa WHV karena cuman bisa 6 bulan." Kayaknya memang perspektif mereka. Dari mereka harus, kalau misalnya rekrut WHV, mereka harus latih terus setiap 6 bulan kan.
0: Mengerti.
2: Kayaknya itu jadinya nggak bagus buat mereka gitu.
0: Mengerti. Gitu. Kalau pengalamannya Mbak Cindy?
1: Ini masih bicara topiknya highlight tahun pertama ya, Bu.
0: Ya, dan challenge-nya juga.
1: Jadi kalau aku di tahun pertama itu, memang pas aku berangkat itu aku sudah menyiapkan diri aku pengen kerja di sini bukan lagi kerja profesional sebenarnya. Aku lebih ke kebalikan dari Kevin. Aku pas di Indonesia tuh udah lumayan kayaknya draining dengan pekerjaan yang kayak 24
0: apa
1: jam
0: pekerjaannya waktu non-stop. Itu.
1: Aku di Indonesia sebagai sales marketing. Jadi bisa dibilang tuh sebutannya account executive mungkin sekarang ya, Bu ya, terkenalnya gitu di salah satu TV news. Terus saat itu handle beberapa klien dan juga kayak selain maintaining

0: existing client, kita juga harus nyari new clients gitu. Jadi kayak benar-benar hampir 24 jam bisa dibilang, yeah, itu kalau misalnya masih melek kita harus standby. Apalagi di TV news itu kan sering banget breaking news ya. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa malam-malam juga kita harus standby. Tiba-tiba iklan mau naik kita harus segera
1: siap.
0: Iya, segera siap gitu, menyiapkan materi apa segala macam. Jadi kayaknya aku lumayan mikir, kayaknya kalau misalnya ke Australia, salah satu bucket list aku adalah pekerjaan yang emang aku pengen kerja yang gak dibawa pulang, masih dikerjain gitu. Jadi kayak
1: keluar ya sudah.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Ketika kelar kerja udah istirahat gitu. Nah waktu itu aku udah mempersiapkan diri untuk jadi barista memang.
1: Emang apa?
0: Karena kalau misalnya mau dibilang pekerjaan di Australia yang aku harapkan itu kan banyak kan sebenarnya kerjaan hospitality ya, yang mudah dicari tanpa skill sebenarnya. Tapi aku pengen ada specific skill biar aku ngerasa kayak aku gak berlomba-lomba dengan orang yang bejibun gitu. Kalau misalnya mau dibilang mau dibilang yang non-skill, semua orang cari hal yang sama. Yeah.
1: Nah itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Mas Kevin Chandra dengan Mbak Cindy Juliana Lim, yaitu tentang pengalaman mereka, jadi siapa mereka itu yang sedang melakukan working holiday visa itu dan bagaimana pengalaman mereka dalam tahun pertama itu. Nah nantinya Anda akan dapat mendengarkan penggalan berikutnya pada kesempatan yang lain.
2: Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.

0: Nah, sekali lagi Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan mungkin saya perlu beritahukan bahwa selama kami mengudara, jika Anda ingin menghubungi kami, nomornya adalah 0429-996-263. Jadi 0429-996-263 itu. Nah, kita beralih ke topik yang lain, yaitu tentang perlindungan terhadap anak-anak, terutamanya yang berada di Nusa Tenggara Timur itu. Nah, marilah kita simak, yaitu laporan dari koresponden kami dari Indonesia, Mas Nur Hadi Sucahyo, berikut ini.
1: Apakah ada persoalan khusus atau tantangan khusus menyangkut anak perempuan dalam kasus-kasus semacam itu?
2: Iya, ada tantangan khusus bagi anak perempuan. Jadi kan budaya kita itu sering mengajarkan bahwa anak perempuan kan harus lebih diam, lebih mengurus, membantu untuk urusan-urusan domestik, tidak boleh berbicara banyak. Ketika anak berbicara dibilang bahwa anak dia kok cerewet sekali, oh dia kok seperti laki-laki, dia kok berani-berani. Ini menurut saya salah satu faktor yang menyebabkan bahwa kemudian anak perempuan menjadi enggan ketika dia mau mengungkap sesuatu, nanti dibilang oh kau salah. Ini kan hal-hal yang lumrah ya, yang selama ini terjadi. Karena itu kita harus membongkar hal-hal ini untuk bagaimana mendukung keberanian anak, memberikan kesadaran bahwa anak perempuan itu punya hak yang sama dengan anak laki-laki, bahkan dengan orang dewasa sekalipun, anak punya hak untuk berbicara. Ungkapkan masalah itu.
1: Ya, apakah melihat potensi yang ada, misalnya dukungan pemerintah pusat, dukungan undang-undang, dukungan pendanaan dari daerah begitu, ada optimisme NTT bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu?
2: Kita optimis. Karena apa? Karena sebenarnya tadi saya sebutkan bahwa sistemnya masih minim, tapi bahwa ini sudah mulai berjalan. Dan kita tetap optimis karena sudah ada berbagai regulasi ya, undang-undang perlindungan anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak, ada undang terutama juga ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ada undang-undang TPPO, kemudian juga berbagai lembaga-lembaga ya, baik dari pemerintah yang misalnya ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan UPTD-nya. Ini saya kira ini harapan untuk bagaimana kita bisa membangun sinergi bersama ya untuk respon kasus-kasus.

0: kasus ini. Dan saya kira bahwa bukan soal penanganannya, tapi bagaimana kita mulai dari hulu. Pencegahannya itu yang memang penting untuk bagaimana melakukan edukasi, sosialisasi, berbagai regulasi yang ada ini. Karena banyak orang juga belum tahu ya tentang hak-hak anak.
1: Tapi bagaimanapun ya, dibutuhkan pihak-pihak yang sadar kemudian bisa mengedukasi masyarakat soal hak-hak anak ini, terkhususnya bagi keluarga di tingkat terkecil, untuk menumbuhkan kesadaran di lingkungan yang terkecil itu ya, Bu Veronica?
0: Iya, sesungguhnya demikian, bahwa harus lebih banyak melakukan sosialisasi dan harus ada lembaga yang bertanggung jawab. Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah negara. Oh. Negara secara konstitusi itu harus bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak. Lalu, lembaga-lembaga yang lain, misalnya LPA ataukah LSM ataukah lembaga manapun, itu sesungguhnya sebagai pendukung ya. Tapi saya mau menekankan juga bahwa kita juga tidak bisa secara ansih kemudian kita melimpahkan persoalan ini kepada negara. Tapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi negara leadingnya, kita semua komponen, apakah itu masyarakat, pers, perguruan tinggi, ya semua stakeholders, LSM, masyarakat, siapapun harus, ya, dunia bisnis, ya kita harus pentahelix.
1: Dan itu masih akan jadi tantangan ya, bagi NTT ke depan ya, Bu Veronica?
0: Masih menjadi tantangan ke depannya yang perlu menjadi perhatian yang serius.
1: Betul, paling tidak jangan lagi ada kepercayaan di ujung rotan ada emas tadi ya.
0: Betul. Jadi di ujung rotan tidak ada emas, tapi di ujung rotan itu ada rutan, rumah tahanan negara.
1: Pendengar, Ibu Veronica Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Nusa Tenggara Timur, berbagi cerita tentang bagaimana upaya lembaga yang dia pimpin melakukan perlindungan bagi anak-anak di sana, terutama dalam kasus-kasus menyangkut kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun seksual, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.
2: Nah, itulah tadi laporan Mas Nur Hadi Sucahyo, yaitu koresponden kami, tentang kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, terutamanya untuk bagian ini adalah terutama yang terjadi pada anak-anak perempuan di Nusa Tenggara Timur itu.

0: Iya, kadang-kadang saya bukannya melamun, tapi menikmati jeda waktu itu. Nah, untuk liputan berikutnya atau topik yang akan kami angkat, Anda pastinya sudah dapat menebak, yaitu tentang kejuaraan Piala Dunia FIFA tahun 2026, karena saat ini Australia atau Socceroos berhasil maju ke babak, yaitu babak sistem gugur dari ke-48 tadinya tim, sekarang sudah menjadi 32 tim itu. Dan untuk membahas masalah ini kami mengundang Bapak Insinyur Budiwan. Bapak, mungkin saya perlu menanyakan itu R-nya itu apa sih Bapak? Kalau Raden kan di depan, tapi ini di belakang.
1: Sebetulnya itu nama kecil, Bu. Reja. Reja yang artinya kalau di bahasa Jawanya itu kan rame.
0: Reja Bapak, bukan yeah. Rejo.
1: Bukan, nah itu banyak orang yang masih salah
0: yeah.
1: Membahas itu, kalau kita biasa di Jawa itu kan selalu panggilnya Rejo A itu dari O.
0: Tapi ini Reja ya Bapak ya?
1: Iya, betul.
0: Ya. Nah Bapak, saya tahu kalau hampir setiap orang Indonesia itu pasti suka bola, itu hampir. Tapi untuk Bapak sendiri tadinya apa yang membuat Bapak begitu getolnya itu?
1: Oh, sejak saya kecil sih Bu, dari sekolah dasar itu, kita tuh diajak.

0: Jarin dari ayah saya itu keluarganya itu keluarga sepak bola. Dulu ayah saya adalah di Persatuan Bola Polisi, POP. Nah, itu kita tiap minggu itu pasti diajak ke lapangan untuk lihat bola. Akhirnya saya dari SMP itu sudah main bola sampai SMA, terakhir waktu di Uni juga saya sempat.
1: Sempat jadi tim, Bapak?
0: Tim dari Uni, tim SMA pernah. Tapi ya hanya sekedar itu aja, bermain.
1: Mengapa tidak, Bapak? Kan bisa untuk apa meneruskan. Kalau di universitas kan bisa masuk POM, ya karena ada pekan olahraga mahasiswa dan juga pekan olahraga nasional. Nah, siapa tahu, Bapak?
0: Waktu itu sempat mengikuti dua kali POM mahasiswa di Jakarta. Terus kemudian karena ada kesibukan pekerjaan, jadi akhirnya kami tinggalkan.
1: Waktu itu masuk ke mana, Bapak? Ke tim mana? Tim Persija atau?
0: Enggak. Tim University.
1: Iya. Oh, tapi universitas mana waktu itu?
0: Tarumanegara.
1: Tarumanegara berarti di
0: Jakarta
1: Kalimantan?
0: Jakarta Barat. Enggak. Oh. Jakarta Barat.
1: Iya. Saya itu apa? Saya kaitkan dengan kotanya saja itu, Bapak.
0: Enggak.
1: Nah, Bapak, dalam waktu yang sangat sempit ini kita akan melihat bagaimana kemampuan atau kans Socceroos itu nantinya untuk melawan Brasil, karena ini sudah tidak lama lagi kan, Bapak? Itu
0: melawan Mesir, Bu.
1: Mesir. Kok kenapa saya bisa ke Brasil ini? Ya,
0: kalau secara tim dari tim Australia itu secara individunya pemainnya udah cukup bagus untuk masuk level ke dunia. Tapi ini kan main permainan bola antara Mesir tuh dari grup tim Afrika sama Australia. Jadi ada perbedaan dari pola bermainnya. Kalau Afrika itu rata-rata mengandalkan adalah speed, kecepatan dalam mengolah bola, sedangkan kalau dari tim Australia, terutama Asia, Australia kan masuk di grup Asia, jadi mereka banyakan adalah
1: tekniknya,
0: bekerja secara teknik, secara tim, bukan individu. Makanya kalau saya lihat mungkin itu nanti bisa draw atau 50-50, kita nggak tahu. Seperti yang dari pagi saya pikir South Africa dengan Kanada itu adalah seri, akan jadi penalti, ternyata the last minute ada kesempatan Kanada.
1: Ya.
0: Itu kira-kira.
1: Tapi kalau tidak salah dalam sistem gugur ini, kalau itu terjadi seri atau draw, itu kan akan ada perpanjangan waktu, Bapak.
0: Perpanjangan waktu 2x15, kemudian kalau masih draw adalah penalti.
1: Penalti, iya. Artinya tidak ada dalam satu pertandingan itu nantinya yang tetap dua maju itu
0: enggak.
1: Itu.
0: Nah, salah Bapak, satu harus gugur.
1: Iya.
0: Karena ini di babak 3-2 itu loh
1: babak gugur. Iya. Bapak tadi Bapak sempat mengatakan itu tim apa menyinggung tentang tim dari Afrika. Nah, ini dalam kejuaraan dunia tahun ini sepertinya ditandai dengan kenaikan tim-tim dari Afrika itu, Bapak.
0: Iya, betul. Kita juga kayak di Asia itu adalah 9 negara. Tapi yang lolos di dalam 32 itu hanya 2 tim.
1: Ya,
0: yaitu Jepang dan Australia.
1: Korea, Bapak?
0: Korea tidak.
1: Korea Selatan?
0: Enggak. Cuma hanya Jepang dan Australia, Bu. Sedangkan dari Afrika, 9 tim, itu mereka lolos 7. Berarti kan di Afrika itu ada kemajuan. Memang selain Maroko, Senegal yang udah sering ikut di World Cup, tapi untuk yang kita nggak sangka tuh kayak Cabo Verde, itu negara kecil
1: sekali,
0: tapi punya pemain yang cukup apa ya?
1: Pantai Gading juga.
0: Iya, Pantai Gading sih memang udah sering ikut, Bu. Tapi kali ini tim Pantai Gading itu, Ivory itu adalah tim yang cukup solid menurut saya.
1: Nah, ini kembali lagi ke Socceroos itu tadi, Bapak. Ini Socceroos ini kan dari tim itu kan ada dua pemain kalau saya tidak keliru, itu Lucky dan Caputo atau Vapu, ya siapa itu namanya. Itu kan akan karena cedera kan mereka tidak akan ikut pertandingan selanjutnya itu, Bapak. Jadi kira-kira Bapak masih optimis itu maksud saya.

Da samun gaggarumar nasara a cikin yakin da suke da ƴan bindiga na kungiyar Boko Haram da na isuwa. Wannan kuma ta hanyar gudanar da ayyuka masu inganci kan lokaci da amfani da bayanan sirri. A cikin wani sabon hari na bazata kan gungun ƴan bindigar na bangaren isuwa, wasu da dama daga cikin su sun yi saranda suka mika kai ga sojojin da ke aiki a yankin arewa maso gabacin kasar. Waɗanda suka mika kansu ga sojojin sun kasance manya-manyan mambobi na kungiyar ta ƴan bindiga da yanzu haka suke cikin wani wuri inda ake bincike da karɓar bayanai daga gare su. Ci gaba da tsayin daka da sojojin Najeriya ke yi kan takaddama da ƴan bindiga a yankin ya rage wa ƴan bindiga karsashi wajen kai hare-hare da gudanar da ayyukan ta'addanci. Wasu alƙaluma na babanan sun nuna da cewa a cikin makon da ya gabata kawai ƴan bindiga 76 ne da wasu ƴallai suka mika wuya ga sojojin Najeriya. Wannan lamari na nuna ƙwarewa da fahimta wajen gudanar da ayyuka daga sojojin na Najeriya. A cewar Captain Muhammad Gwani, muƙaddashin babban jami'in ɓangaren sadarwa